kubanga mulamu abange musinze ko kubanga mulamu abange sisonga biki byakusumbuye lwekulo naye nga bali omulamu kyekigambo kyetiye Katonda akesa obudde era yogana agamba nti lunaku lulungi abange kuba mulamu suubira birungi abange kuba mulamu suubira buwanguzi ezo entalo zo zoolwana nga bwali omulamu abange owangula leero abange oyitawo kaakano ebyerinnya ebiwanvu obaddemu olw'omukono gw'okolotwa abange oyimusibwa kubanga

yito musayi gwa Yesu abango ruwalero leka gusazemo buli kigambo cheba kogerako buli kigambo cheba yatula wali wa manyi ga Katonda wali wa mukono gwa Katonda abange mukabirire rero nakaterere makandororo resetetete ruwalero ekigambo cheba kwatulako abange kirumbagane injagalo chezikirize zikirize ekigambo ekyolwaleero ekigambo ekyokubeera omunafu ekigambo ekyokubeera omukira.

ako arange muiterero rashete terere rokotororo akatetete arange itomoyo akatondoro walero ozikirize buli kigambo chona ozikirize buli kigambo chona echo chebaya tulakobula mubu ligamba mukama zikiriza ebigambo byonna ebyomubi arange bisazemo isazamanga gambago

kunsozi babyatula ninga basirie babyatula kabaka wabakabaka ninga bali masabo babyatula ninga bali ai katoro mama wamalalo agagambo gabwe ntende sedana sidira bamokisa yokuweza katunda olwalero nimezekereza bena soma sidiri kola eteti gambo etezekereza makaba Resete, we sabide, wadwo waneno, ayogera, ediguruyo, teri kugasa, abana bo, ya debasoma, tebali, funa mirimo, zekrize bigambebio, zekrize bigambebio, metente bigambebio, lasa taraba, leka taraba, resete, tunimuka gambo, keba

kuli basirane kuba kuba kuba abatugeta abanyookisa abatwale chitiwa kuba rarora waliwo abantu bempulira babiri ovayo otoloka ova kutoto yebayo tulera bayogera